0: quan més convida a posar pala ni de festa ni ball i se fan orgull perquè que era de cim faci més tarantana no tenim a provenient que ja vim a ver guanyar
1: Lluita!
0: No faci més una menja sarantella per campai amb mano a mano que faci més tarantella si acorgem de la potencialitat en ogni tarantella diventa nulla niente canto di libertà libertà que ti fornim que l'ucell tanti volte te voliva avvicinar tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana tarantana